70%, afirmasi 15%, dan mutasi maksimal 5%. Kemudian untuk jenjang SMP, kuota penerimaan dibagi menjadi 4 jalur dan juga melalui 2 tahap. Dan pencipta suara sendiri, pendaftaran tahap kedua dibuka tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2026, seleksi administrasi 1 hingga 3 Juli, perenggingan 3 Juli, kemudian pengumuman hasil 6 Juli, dan daftar ulang tetap dilaksanakan 7 hingga 9 Juli 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Rock and Breakfast masih bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti ya. Sudah saatnya single-single dari belantika musik Indonesia hadir untuk Anda. Dibuka oleh Niki Astria, Niki Astria lewat Mengapa? Mengapa Pak Apong? Oke. Okay.

Semangat aja ya di gulingan bumi yang hadir. Semoga bisa terhibur. Lanjut, mesapa juga buat Pak Kadek Murtike. Selamat pagi Pak Kadek. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar ya di seputaran jalan Dewi Supraba ya. Oke, sekarang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan. Queennya sudah mengudarakan tadi. Mas Huri juga di seputaran jalan Dahlia sana. Oke, selamat pagi Mas Huri. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway kembali, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pak Wayan Berata Batu Bulan, juga buat Pak Ida Bagus Widiantara dari Sidembundut Bangli yang hadir ya. Oke, lanjut lagi single dari Blantika Musik Indonesia. Satu lagu berikutnya ini adalah satu lagu legendaris dari grup musik rock asal dari Malaysia ya, namanya Axis. Dan album single ini dirilis pada tahun 1995 dalam album ketiga mereka yang bertajuk Diamu Gunung Berapi. Pasti sudah sangat tahu lagunya apa. Oke, lagu ini sangat populer di Indonesia dan Malaysia karena menceritakan tentang kepedihan seseorang yang dikhianati dan tidak dihargai dalam hubungan ya. Oke, kita simak singlenya pagi hari ini. Semoga tidak ada yang lagi galau walaupun lagunya sedikit agak mendayu-dayu. Dara request ya, selamat pagi kembali.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, biarkan ku pergi ya. Oke, hati-hati buat yang mau pergi, buat yang mau lagi on the way, tetap jaga kewaspadaan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, satu nama dari media Mumpuy Mercury juga membuat kita melangkah di menit-menit terakhir untuk rangkaian Rock and Breakfast ya. Sampai di sini mari tuntaskan dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita balik lagi bersama dalam program Intips, informasi dan tips hanya di sini 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Despratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tip 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Dan untuk Anda yang ingin atensi langsung aja ke via Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087773331894.

salah satu hit dari miliknya Dee Anwar sudah hadir untuk Anda. Semangat pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Untuk yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat selalu untuk semuanya di sepanjang hari ini tentunya. Ya, pecinta surat sendiri, kolesterol tinggi, apakah Anda mengalaminya? Ya, itu sering sekali dikaitkan dengan pola makan yang tidak sehat ya. Namun menjaga kadar kolesterol tetap normal itu sebenarnya tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University Dr. Kristi Evianti, kebiasaan sehari-hari justru memiliki peran besar dalam menentukan kadar kolesterol seseorang. Dan dijelaskannya bahwa gaya hidup itu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Karena itu masyarakat perlu lebih fokus ya membangun kebiasaan sehat daripada terlalu khawatir terhadap faktor lain yang belum terbukti secara pasti seperti golongan darah. Nah, pecinta suara sendiri, kolesterol itu terbagi menjadi dua jenis ya, yakni kolesterol baik atau HDL dan kolesterol jahat atau LDL. Nah, kolesterol baik atau HDL ini mampu menyerap kolesterol dan juga membawanya kembali ke dalam organ hati, kemudian membuangnya keluar dari tubuh. Sebaliknya, kolesterol jahat itu dapat menumpuk di dinding pembuluh darah yang dapat menyumbat dan meningkatkan sejumlah risiko penyakit seperti serangan jantung hingga stroke. Orang dengan kadar kolesterol tinggi itu perlu mulai mengatur pola makannya agar terhindar dari berbagai penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan stroke. Salah satu caranya yakni dengan mengonsumsi makanan penurun kolesterol. Jadi makanan penurun kolesterol itu bisa berupa makanan dengan kandungan low density lipoprotein LDL alias kolesterol jahat yang rendah. Namun bisa juga makanan yang punya kandungan high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik yang lebih tinggi. Jadi di sini LDL dianggap tinggi jika berada di kisaran 130 hingga 159 mg per dl dan sangat tinggi di atas 160 mg per dl ya. Sementara HDL dianggap buruk jika berada di bawah 40 mg per dl. Sedangkan batas tinggi kolesterol berkisar antara 200 hingga 239 mg per dl dan sangat tinggi jika di atas 240 mg per dl. Jadi kadar kolesterol ini bisa diketahui dengan melakukan tes darah ya. Nah, untuk itu pecinta surat sendiri, mari kita coba intip terlebih dahulu makanan dan minuman penurun kolesterol. Jangan kemana-mana ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.

9,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Kita sudah ditemani oleh Tante Cerewet pagi hari ini ya. Semangat buat yang intip singlenya juga, semoga bisa terhibur ya. Dan yang lagi nunggu juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta suara sendiri, tingginya kadar kolesterol dalam darah itu bisa dikendalikan dengan mengonsumsi berbagai makanan dan juga minuman penurun kolesterol ya. Di antaranya adalah sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, arugula, dan kangkung itu terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Jadi hal ini karena antioksidan yang terkandung di dalam sayuran hijau mampu mengikat asam empedu yang terbuat dari kolesterol sehingga mencegah terakumulasinya kolesterol dalam darah. Selain sayuran hijau ada kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan ini juga membantu menurunkan kolesterol karena kandungan fitosterolnya yang terkandung di dalamnya itu mampu menghambat penyerapan kolesterol jahat di dalam darah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih dalam Intips, informasi dan tips bareng Mei di sini ya. Salah satu milik dari Ernie Johan sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Sudah 47 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Masih ada waktu untuk atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda ya. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sendiri. Follow IG Radio Suara Sendiri. Yap, makanan berikutnya pecinta Suara Sendiri yang tentunya dapat menurunkan kolesterol ya. Di antaranya ini adalah pisang. Kandungan zat inulin pada pisang itu berguna untuk mengurangi kolesterol dari makanan yang Anda konsumsi. Hal ini membantu Anda untuk mengendalikan kadar kolesterol. Ya, selain itu oat yang terbuat dari gandum mengandung beta-glucan yang dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Selain itu beta-glucan di oat ini juga bisa mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan yang Anda konsumsi. Nah, berikutnya jika Anda suka dengan teh hitam, ini bagus juga ya. Teh hitam termasuk salah satu jenis minuman yang dapat menjaga kadar kolesterol dalam darah. Kandungan flavonoid pada teh hitam itu diketahui dapat membantu kinerja jantung, menurunkan kadar kolesterol, dan juga menurunkan risiko hipertensi.

ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Said Effendi baru saja hadir untuk Anda ya. Dan lanjut lagi pecinta Suara Sundari, kita akan intip kembali nih makanan dan juga minuman yang bisa menurunkan kolesterol ya. Berikutnya adalah susu kedelai. Minuman lain yang juga bisa dijadikan sebagai penurun kolesterol adalah susu kedelai. Di mana susu kedelai ini mengandung isoflavon yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Tidak hanya susu kedelai ya, makanan yang berasal dari olahan kacang kedelai itu juga memiliki kandungan isoflavon yang tinggi seperti tempe dan tahu. Wortel, ini adalah sayuran yang dapat dimakan oleh penderita kolesterol tinggi. Sayuran berwarna jingga ini mengandung serat ya, ada selulosa, ada hemiselulosa, dan ada lignin yang dinilai bisa memperbaiki penyerapan kolesterol dari saluran cerna dan menurunkan kadarnya dari dalam darah. Nah, jika Anda penyuka terong, dalam sebuah penelitian pada hewan uji, jus terong sebanyak 10 ml ya, itu terbukti menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida. Hal ini tidak mengherankan karena satu cangkir terong yakni 94 gram itu mengandung serat sebanyak 2,4 gram. Nah, walaupun demikian diperlukan penelitian lebih lanjut ya pada manusia untuk membuktikan efektivitas terong dalam menurunkan kolesterol.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Seneri, selamat pagi pecinta Suara Seneri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing hari ini Selasa di tanggal 23 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan 17.880 rupiah. 1 euro setara dengan 20.449 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 23.698 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.504 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.76.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Favorit grup sudah hadir untuk Anda. Selamat pagi kembali. Tetap semangat buat yang masih disibukkan rangkaian aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Lagi nambah kembali juga, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331894 untuk intips ya, informasi dan tip. Masih bareng Mei di sini hingga jam 11 siang nanti. Pak Wayan Tirtayasa Bonaraya sudah hadir. Selamat pagi, semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Juga buat Ibu Grace Maria di seputaran Monang Maning sana, ada Pak Kade Suparke Jalan Antasura, Pak Yandi Sukarata juga selamat pagi. Kemudian untuk siapa nih, selamat pagi Ibu Putu ya, Ibu Putu yang ada di seputaran Semilajati. Segera mengudara segelan di intip pagi hari ini. Kita lanjut dulu intip pecinta Suara Sunyari. Makanan berikutnya untuk penurun kolesterol, okra adalah sayuran yang dikenal mengandung banyak serat. Dalam setiap 100 gram porsinya terkandung sekitar 3,2 gram serat. Oleh karena itu, okra ini dianggap sebagai sayuran yang bisa dimanfaatkan sebagai obat alami kolesterol tinggi. Yang terakhir adalah lobak ya. Lobak itu adalah sayuran yang masih satu keluarga dengan wortel ya. Setiap setengah cangkir porsinya, sayuran ini mengandung sekitar 3 gram serat. Kandungan serat yang dimiliki lobak tidak hanya dinilai mampu mengurangi kadar kolesterol, tapi juga menurunkan risiko penyakit gula darah dan tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Demikian beberapa makanan dan minuman sebagai penurun kolesterol. Nah, selain mengkonsumsi daftar makanan dan minuman tersebut, Anda juga dianjurkan untuk mengubah gaya hidup demi menurunkan kolesterol tinggi ya, dan juga mempertahankan kadar kolesterol normal. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menjalani gaya hidup sehat. Seperti apa? Kita intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Sepanjang lorong gelap hadir juga pagi hari ini, membuat kita melangkah di menit ke-23 lepas dari jam 10 pagi ya. Semangat pagi dulu buat Ibu Indi di seputaran Lukluk yang gabungan juga. Oke, semangat Ibu Indi, sehat selalu. Buat Kang Aji juga ya di seputaran sesetan sana. Oke, baik Kang Aji, masih bareng Mei tapi sekarang udah bulan Juni ya. Sebentar lagi bulan Juli. Yang pastinya semangat pokoknya ya. Semoga berjalan dengan lancar juga berbagai rangkaian aktivitas Anda. Baik, pecinta Suara Seniari, selain mengkonsumsi daftar makanan dan minuman, Anda juga dianjurkan untuk mengubah gaya hidup demi menurunkan kolesterol tinggi ya, dan juga mempertahankan kadar kolesterol normal. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalani gaya hidup sehat, seperti kurangi makanan yang mengandung lemak. Cara paling mudah untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal adalah memperhatikan jumlah lemak yang dikonsumsi. Hindari makanan dan juga minuman yang mengandung lemak jenuh maupun lemak trans seperti daging merah dan susu tinggi lemak. Sebagai gantinya, Anda bisa mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Selain itu, berhenti merokok ya. Merokok dapat menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL di dalam darah. Selain juga bisa merusak dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hentikan kebiasaan merokok untuk mendukung upaya Anda menurunkan kolesterol serta menghindari dampak buruk dari kolesterol tinggi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari intips, informasi dan tips masih bareng May di sini ya. Mus Mulyadi baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda. Ya, berikutnya kita akan intip pecinta suara seniari kebiasaan hidup sehat lainnya ya, ataupun perubahan gaya hidup untuk menurunkan kolesterol adalah membatasi konsumsi minuman beralkohol. Ya, terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan juga tekanan darah. Jadi untuk mencegahnya, Anda harus membatasi konsumsi minuman beralkohol, dan akan lebih baik lagi jika Anda tidak mengonsumsi alkohol sama sekali. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara rutin. Jadi selain bermanfaat untuk menurunkan berat badan, olahraga secara rutin itu juga dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL, serta menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Lakukan olahraga setidaknya 30 menit per hari ya, minimal 3 kali seminggu, agar manfaat ini bisa Anda rasakan. Nah, supaya kolesterol Anda tetap terkontrol, lakukan tes kolesterol secara berkala sesuai dengan anjuran dokter. Jadi selain itu, terapkanlah pola hidup sehat untuk menurunkan kadar kolesterol dan mempertahankannya dalam batas normal, agar Anda terhindar dari bahaya kolesterol tinggi. Oke, semoga informasi kita bermanfaat pagi hari ini. Jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Tuntas sampai di sini kebersamaan kita untuk intip ya, informasi dan tips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM, suara sendiri. Karena sesaat lagi akan hadir, Sweet Memories.

89.4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 23 Juni 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau gabungan silakan di 08.77.3.1894.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.
5: 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Hari ini 23 Juni 2026 ya. 23 Juni adalah hari ke-174 atau hari ke-175 dalam tahun Kabisat atau dalam

ada Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Pecinta suara senari 23 Juni, tepatnya di tahun 2013, pembalap kejuaraan ketahanan dunia FIA dan Le Mans 24 jam, Alan Simonsen meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menit ke-9 di tikungan T3 Rogue di Le Mans 24 jam 2013.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: Sweet Memory, suara Sumeri.
1: Delapan 9,4 FM suara Sumeri, pecinta suara Sumeri masih ditemani bareng Sweet Memories yang hari ini ia sampai di jam 1 siang. Dan pecinta suara Sumeri juga ucapkan selamat menikmati santap siang bersama rekan-rekan di kantor ataupun pecinta suara Sumeri siang hari ini menikmati santap siang bersama keluarga yang ada di rumah ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan semoga lagu-lagu dari Sweet Memories siang hari ini bisa menemani dan menambah semangat aktivitas Anda siang hari ini. Pecinta suara Sumeri, jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunaris.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Country Special edisi kita hari ini di hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026 kembali akan menghibur pencinta Suara Sunari 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Dan kembali saya Dikatama yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Country Special Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, Driving My Life Away. Itu judul lagu yang baru saja mengudara, lagu yang dibawakan oleh Edward Thomas Rabbit, atau nama panggungnya lebih dikenal dengan sebutan Eddie Rabbit ya, seorang penyanyi, penulis lagu, musik country Amerika yang boleh dikatakan menanjak dan sangat populer di era tahun 70 sampai 80-an. Dan lagu Driving My Life Away itu pun dirilis di era tahun 80-an ya. Ia dikenal sebagai pelopor musik country bergaya urban cowboy yang memadukan unsur pop, soul, and rock and roll dengan lagu-lagunya. Edward Thomas Rabbit, itu nama lengkapnya, lahir atau pria kelahiran tahun 1941 ya, yang meninggal akibat kanker paru-paru. Sudah kita hadirkan lagunya, sudah kita sedikit kupas biografinya, pencinta Suara Sunari. Semoga terhibur untuk lagu yang sudah dihadirkan. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Tetap di Country Spesial Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang sore hari ini ingin bergabung request lagu ya di program country spesial kita, silakan. Dika tunggu untuk yang ingin bergabung ya. Kemarin kebetulan ada trouble ya di internet, jadi kurang bisa dikehadirkan untuk lagu-lagu yang sudah masuk ternyata ya. Begitu sudah mau selesai baru lancar lagi sehingga tidak cukup waktunya untuk Dika menghadirkan. Jadi silakan yang hari kemarin sudah request lagu belum Dika putarkan, hari ini kesempatan untuk pencinta Suara Sunari untuk request lagu ya. Dan pastikan juga untuk pencinta Suara Sunari yang baru bergabung, tetap simak sampai tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti

0: Tapi satunya 2.500.
1: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

89,4 FM suara Sunari Fleetwood Mac dengan judul lagunya Say You Love Me. Say You Love Me, pencipta suara Sunari, judul lagu yang dibawakan oleh grup ini grup ya. Lagu yang ditulis oleh Christine McVie dan dirilis oleh Fleetwood Mac di tahun 1975 dari albumnya yang mereka beri judul self-title ya. Lagu ini sempat berada di nomor 1 tangga lagu Billboard Hot 100 dan menjadi salah satu karya mereka yang paling ikonik pencipta suara Sunari. Bahkan pencipta suara Sunari, lagu ini boleh dibilang sebagai lagu yang mengangkat nama dari Fleetwood Mac ya, di kancah dunia permusikan country dunia. Dunia, kancah, dunia, apaan sih ya. Dan selamat sore juga untuk pencinta suara Sunari yang saat ini sedang menikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Anintan, apa kabar? Sehat ya untuk yang sedang menyimak. Ada lagu yang spesial sudah dihadirkan, Say You Love Me, Just Say It. Jangan malu ya. Semoga terhibur dan bisa menemani aktivitas pencinta suara Sunari. Sekali lagi untuk yang simak di streaming Radio Suara Sunari, Hani Intan sudah dihadirkan lagunya.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Facebook Suara Sunari, Ibu Wiwi. Lagunya sayang sekali belum ada Bu judulnya yang seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan tetap setia aja untuk menyimak program Country Special sampai berakhir di jam 5 sore nanti. Baru saja mengudara lagu dari miliknya George Turner yang mengantarkan kita ke menit 13 lepas dari jam 4. Time is Love, itu judul lagunya. Joshua, siapa sih namanya? Kemarin kenalan lupa. Joshua Otis Turner ya, pria kelahiran tahun 77, beda-beda tipis ya, beda-beda bulan ya. Penyanyi, penulis lagu, musik, country terutama. Dikenal dengan suaranya yang berat ya. Kalau tadi terasa kan, time is love. Dan pencapaian albumnya itu ketika dia merilis lagu di tahun 2003, pencinta Suara Sunari. Singlenya salah satunya ya bersedia kita dengarkan dari single tersebut, dari album yang dirilis di tahun 2003 yang berjudul Long Black Train lah, yang mengangkat nama Josh Turner ke jajaran penyanyi country dunia. Semoga terhibur untuk pencinta Suara Sunari dan pastikan untuk simak sampai tuntas, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Tetap di Country Special Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan terima kasih untuk pencinta Suara Sunari yang masih tetap setia menikmati lagu-lagu country di program country spesial kita di edisi kali ini. Dan apa kabarnya untuk pencinta Suara Sunari? Mungkin masih ada di tempat tugas, masih sibuk dengan beberapa berkas, atau bisa jadi juga sudah ada di rumah menikmati sahdunya. Menikmati sahdunya sore hari ini ya, di program country spesial masih akan dihadirkan lagu-lagu sambil menemani pencinta Suara Sunari apapun aktivitasnya. Baik yang ada di tempat tugas, baik ada di rumah, maupun mungkin saat ini sedang ada di jalan menuju satu tempat atau pulang ke rumah. Pastikan untuk selalu setia sampai di jam 5 sore nanti.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore dan terima kasih untuk pencinta Suara Sinari yang sudah tetap setia menyimak program Country Special sampai di jam 5 nanti. Di jam 5 sampai dengan jam 7 kembali akan hadir lagu disco juga lagu reggae di program Sweet Sunset. Untuk itu tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari, selamat sore. Dan kembali lagi program Sweet Sunset di sore hari ini hadir untuk menemani pencinta Suara Sundari dengan lagu disco dan lagu reggae. Masih bersama saya Dika Tama sampai di jam 7 malam nanti.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WIB.

0: 89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, berita olahraga kali ini ya, jadi tentang sepak bola Indonesia ya, di mana teka-teki lokasi kandang tim promosi Adiaksa FC untuk Super League 2026-2027 terjawab usai manajemen memutuskan memilih Kalimantan Tengah. Adiaksa FC bersama pemerintah Provinsi Kalteng telah menjalin kerjasama strategis di bidang sepak bola. Kerjasama tersebut dijalin dengan upaya membangun dan mengembangkan ekosistem sepak bola di daerah setempat. Presiden klub Adiaksa FC Eko Setiawan mengatakan jika kerjasama telah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Dan penandatanganan turut disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan juga Wakil Gubernur. Lewat kesepakatan tersebut, Adiaksa FC memastikan Kalimantan Tengah akan menjadi markas resmi klub mulai musim depan.
1: Every second.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore. Dan kembali lagi berita olahraga kali ini, di mana kejuaraan nasional cheerleading digelar 20-21 Juni 2026 dan tim United All Star mampu memborong sejumlah gelar. Total United All Star membawa pulang 19 medali dari kejurnas cheerleading yang digelar oleh Federasi Cheerleading seluruh Indonesia. Dan pencinta Suara Sinari, pencapaian kejurnas 2026 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari perjalanan United Star sebelumnya. Kedepan, United Star akan terus meningkatkan kualitas melalui pengembangan infrastruktur, sistem kepelatihan, pembinaan atlet, serta partisipasi kejuaraan internasional yang lebih terukur. Pencapaian ini menjadi kelanjutan dari kontribusi United All Star dalam mengharumkan nama Indonesia di level internasional di Jepang di tahun 2025. If she holler, if she holler, let her go.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: Thank you, DJ.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nikmati terus lagu reggae sampai di jam 7 malam nanti. Dan selepas itu akan dihibur dengan lagu-lagu di program Dinner Time Music sampai di jam 9 malam.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, suara Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, suara Sunari.
2: Job is got to protect us.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara Sunari.

0: Gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at DTN.

0: Girls.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

天上能够

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara Sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali rasanya kembali saya Dika Tama pagi hari ini bisa menyapa pencinta Suara Sunari di program Rock and Breakfast di edisi hari Rabu 24 Juni jam 7 sampai dengan jam 9 pagi nanti. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di Rock and Breakfast Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Yang ingin bergabung untuk request lagu bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, atau yang sedang menikmati streaming Radio Suara Sinari juga selamat pagi di radio.gemamedia.id/sinari. Satu lagu dari grup band yang dirilis di tahun 2004 kalau nggak salah ya. Lagu dengan judul Accidentally in Love ya. Dimana lagu ini dibuat khusus mungkin ya atas permintaan dan persetujuan dari studio film DreamWorks ya, yang menyetujui band Counting Crows untuk membuat lagu ya. Lagu ini khusus ketika salah satu scene filmnya itu sedang para aktornya sedang melakukan adegan honeymoon ya. Dan terciptalah lagu Accidentally in Love dari Counting Crows yang merupakan soundtrack film Shrek 2 yang sudah nonton. Dan lagu ini menurut sang vokalis bahwa lagu ini menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang tidak terduga. Seringkali pada saat yang tidak tepat, namun akhirnya harus pasrah dan menyerah pada perasaan tersebut. Wow, itu dia ya. Kalau tiba-tiba jatuh cinta, memang hidup menjadi lebih cerah meskipun pada awalnya kita mencoba untuk mendinainya, mengabaikannya. Sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sinari, semoga terhibur dan kita lanjutkan lagi tentu kebersamaan kita. Masih di Rock and Breakfast Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sunari, My Sacrifice dari Creed. Pencipta Suara Sunari sudah mengajak kita ke menit 26 lepas dari jam 7 di pagi hari ini. Selamat pagi juga yang sudah bergabung di Facebook Suara Sunari ya. Untuk Bunda Ruli, sayang sekali Bed English sudah di awal tadi buka ya, sudah pulang kayaknya tadi barusan ya. Dan yang sudah request juga di Facebook Suara Sunari ditunggu, nanti akan coba kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Jika tunggu sampai di jam 8 ya requestannya. Dan berita pagi ini pencinta Suara Sunari, di mana mungkin di antara pencinta Suara Sunari penggemar media sosial pernah melihat sebuah video yang memperlihatkan aliran air keruh yang menyerupai limbah mengalir ke Pantai Segara Ayu Sanur. Ya, dalam video tersebut air berwarna gelap terlihat keluar dari sebuah saluran di pinggir pantai dan disebut mengeluarkan bau menyengat. Kabar tersebut kemudian ditindaklanjuti Polsek Denpasar Selatan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi. Dan dari pemeriksaan serta keterangan warga diketahui bahwa kejadian dalam video memang pernah terjadi. Namun peristiwa tersebut bukan kejadian baru. Sudah berlangsung cukup lama. Warga juga menjelaskan bahwa air yang terlihat dalam video itu berasal dari saluran irigasi atau got yang bermuara ke pantai. Dan polisi melakukan pengecekan langsung di titik keluarnya air di bibir Pantai Segara Ayu yang menjadi lokasi dalam video tersebut. Dan hasil pengecekan menunjukkan tidak ditemukan adanya aliran limbah maupun keluarnya air keruh seperti yang ditampilkan dalam video yang beredar. Jadi itu kejadian lama ya yang diunggah kembali di media sosial. Tujuannya apa? Ya biasalah ya. Yang namanya orang membuat konten, apapun itu pasti akan dilakukan. Jadi berhati-hati untuk pencinta Suara Sunari, tetap melakukan cek dan recheck.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sumari.

89,4 FM, suara saudari, pencinta suara saudari, Temple of the King dari Rainbow sudah mengudara juga ya. Selamat pagi pencinta suara saudari. Berita pagi ini kembali datang, kali ini diambil dari ujung timur Pulau Dewata Bali ya, di mana Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwato meninjau operasional alat CT scan terbaru di RSUD Karangasem ya Selasa lalu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan juga prasarana pelayanan kesehatan dalam mendukung peningkatan mutu layanan bagi masyarakat. Kehadiran alat CT scan terbaru ini diharapkan mampu mempercepat proses diagnosis medis, juga meningkatkan ketepatan penanganan pasien, sekaligus memperkuat fungsi RSUD Karangasem sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Karangasem.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
6: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.
7: We're going to play a song which kind of is a bit, so I started a bit of a renaissance for this band. So it means a lot to us. It's about the place that we inhabit, our world. You're the one.